0: Hewan. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain nih.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

teman periode para pemain sepak bola saat ini ketika ngebuat gol-gol yang dilayangkan ke jaring lawan, maka dia tuh bisa menikmati ya, melihat bagaimana indah atau tidaknya gol yang diciptakan. Dan hal ini tuh menjadi suatu kemewahan kalau balik ke tahun 50-an. Misalnya saat seorang legenda sepak bola Pele mencetak gol yang dikatakan sebagai salah satu gol terbaik di sepanjang karirnya. Pada 2 Agustus 1959, teman saat Pele memperkuat Santos, maka ia itu menciptakan sebuah gol yang dikenang sebagai salah satu gol terbaik. Dimulai dari menerima umpan jauh, teman kemudian melewati 3 pemain lawan serta seorang kiper tanpa membiarkan bola menyentuh tanah sebelum akhirnya masuk ke gawang yang telah kosong tanpa pemain satupun. Nah, karena gak ada rekaman video dan terbatasnya dokumentasi pada saat itu, jadi ceritanya hanya sekedar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hingga akhirnya saat ini AI bisa merekonstruksi peristiwa tersebut. Nah, dengan bantuan kecerdasan buatan AI, rangkaian aksi legendaris ini berhasil dibuat kembali sehingga publik akhirnya tuh gak hanya bisa ngebayangin di kepala, tapi juga bisa ngelihat di mata.

kamu. Terbaik Pro 2 FM. Teman.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: ya.
1: Teman Priodo masih ingat dengan kasus korupsi yang terjadi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Aceh untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024. Nah, kabarnya Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menerima pelimpahan tanggung jawab tersangka dan juga barang bukti tahap 2 untuk perkara tersebut. Empat terdakwa teman kini resmi ditahan termasuk mantan kepala BPSDM Aceh berinisial SY. Kasus ini sudah memasuki tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobby Sandri, teman mengatakan pelaksanaan tahap 2 berlangsung pada Rabu 29 Juli lalu di ruang tahap 2 Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Limpahan dilakukan oleh Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum. Empat terdakwa yang dilimpahkan yakni SE, SY, selaku mantan kepala BPSDM Aceh sekaligus pengguna anggaran, lalu CP selaku kuasa pengguna anggaran, RHY selaku kepala sub bidang pengembangan sumber daya non aparatur yang juga pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta ET selaku bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner Persada Indonesia. Teman, selain para terdakwa, penyidik juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait pengelolaan beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024, uang tunai sebesar Rp3.388.565.324 dan $2.400 yang merupakan hasil penyelamatan kerugian negara di tahap penyidikan. Menurut Bobby, teman, perkara bermula dari dugaan penyimpangan dana dalam pengelolaan dana beasiswa antara lain melalui markup komponen biaya pendidikan dan biaya hidup yang diajukan pihak yayasan kepada BPSDM Aceh. Selain itu, ditemukan pembayaran komponen biaya yang tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian beasiswa serta pertanggungjawaban fiktif pada program beasiswa S3 luar negeri. Modus lainnya, teman, dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan kepala BPSDM Aceh tentang penetapan penerima beasiswa lanjutan tahun anggaran 2024 yang masih mencantumkan nama mahasiswa yang telah lulus dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor. Program beasiswa yang menjadi objek perkara merupakan beasiswa bagi mahasiswa program Split Side Master Universitas Syekh Kuala dan University of Rhode Island. Usai pelimpahan, teman, jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap seluruh terdakwa selama 20 hari ke depan. Tiga terdakwa, SY, CP, dan RHY ditahan di rumah tahanan negara kelas 2B Banda Aceh Kaju, sedangkan terdakwa ET ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Lok Nga.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

92 Piala Dunia sudah selesai, tapi transfer antar pemain kayaknya bakal terus terjadi ya hingga beberapa waktu ke depan. Salah satu yang menjadi topik terhangat dibicarakan adalah soal transfer Bruno ke Arsenal, teman. Bruno, gelandang berusia 28 tahun, dikenal sebagai playmaker sekaligus gelandang box-to-box, teman, bergabung dengan Newcastle pada tahun 2022 dan menjadi kapten. Menjadi pemain kunci juga, bahkan dipercaya untuk menjadi pendobrak tim tersebut. Nah, penampilannya bersama Brasil di Piala Dunia 2026 semakin ngebuat nilai Bruno itu dilirik oleh tim-tim besar, gak terkecuali Arsenal sendiri. Manajer Mikel dikabarkan ingin nambah kualitas lini tengah supaya Arsenal bisa mempertahankan gelar Liga Inggrisnya bersaing di Liga Champions. Sang manajer punya penilaian terhadap sang kapten Newcastle ini yang dinilai mempunyai akurasi umpan tinggi, kemudian juga mampu mengatur tempo permainan, kuat dalam duel bertahan maupun menyerang, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah, serta memiliki pengalaman sebagai pemimpin di lapangan. Laporan dari beberapa media Inggris, teman, nyebut kalau Arsenal ini udah nyampe pada tahap sangat siap untuk melakukan negosiasi, dan nilai yang ditawarkan gak main-main, mencapai angka 1,7 triliun rupiah. Bruno disebut setuju dengan nilai kontrak itu, teman, dengan durasi 5 tahun. Kemudian juga tes medis dikabarkan dijadwalkan akan dilakukan pada awal pekan jika semua dokumen sudah selesai. Nah, Newcastle sendiri ini belum ngasih konfirmasi apapun mengenai penjualan sang kapten, tapi mereka juga udah mulai siap-siap nih untuk menunjuk calon pengganti sang kapten.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 92,6 FM, teman masih bersama Pro 2 di edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026 dari lantai 1 Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Masih aku nemani kamu sampai dengan jam 10 nanti, dan kita masih ngomongin soal ramainya bursa transfer. Salah satu yang belanja banyak di musim ini adalah Chelsea, teman, setelah mereka kecewa dengan performa tim di musim yang lalu. Chelsea, teman, merekrut beberapa pemain, ada yang muda, ada juga yang senior. Nah, untuk pemain muda, Valentin Barco menjadi salah satu anggota yang direkrut, teman, usianya masih 22 tahun, terus juga nandatanganin kontrak sampai dengan 2033 alias 7 tahun bersama dengan Chelsea. Namanya naik setelah main bersama timnas Argentina, teman, di Piala Dunia tahun ini. Dan musim lalu permainannya di tim asal juga tampil dengan menawan, teman, ada 58 penampilan, 3 gol dan 11 assist. Banyak yang meramal juga, teman, kalau transfer ini menjadi salah satu investasi yang cukup menjanjikan bagi Chelsea karena Barco sendiri dinilai sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa. Kalau tadi Chelsea ngambil pemain muda, maka ada pemain senior juga, Danny Welbeck, yang bergabung dengan Chelsea dari Brighton. Kalau memang selama ini Chelsea dikenal suka ngerekrut para pemain muda, nge-invest di awal, tapi Welbeck ini juga nggak menjadi sosok di luar radar Chelsea karena Welbeck sendiri dinilai berpengalaman, dianggap membawa sesuatu yang bisa menaikkan kemampuan tim khususnya di musim ini. Morgan Rogers juga, teman, menjadi salah satu pusat perhatian bursa transfernya Chelsea dan menjadi salah satu transfer terbesar Chelsea. Pemain timnas Inggris ini didatangkan untuk memperkuat lini serang setelah tampil impresif bersama klub sebelumnya dan di Piala Dunia 2026. Pengamat banyak menilai, teman, kalau Rogers ini akan menjadi wajah baru proyek jangka panjangnya Chelsea.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Teman berdua, transfer di bursa pemain yang akan tampil di musim berikutnya tentu membawa harapan baru ya bagi para tim atau juga klub yang udah ngeluarin duit mahal. Salah satunya kayak klub yang paling agresif di bursa transfer, Tottenham Hotspur. Belanja banyak nih teman, berharap performa tim mereka akan jauh lebih baik di musim kali ini. Menjadi salah satu klub yang paling banyak teman melakukan transfer, penyebab utamanya memang mereka ingin merubah performa tim di bawah pelatih baru Roberto De Zerbi yang rombak ulang nih skuad setelah musim 2025-2026 dengan hasil yang gak begitu memuaskan. Nah, Tottenham Hotspur menghabiskan sekitar 237 juta pound sterling. Beberapa pemain yang masuk dengan nilai transfer besar, salah satunya teman Sandro Tonali. Ini menjadi salah satu transfer besar yang dilakukan oleh Spurs. Nilai transfernya itu mencapai 100 juta pound sterling, hampir setengah dari total transfer yang sudah dibelanjakan oleh Spurs pada transfer kali ini di musim panas 2026. Memang nggak bisa dikatakan sebagai transfer yang kecil ya, dan juga nggak bisa dinilai dengan nilai kecil, apalagi kalau Tonali ini merupakan gelandang utama timnas Italia dan diproyeksikan menjadi motor permainan Tottenham di lini tengah, membuka peluang ke banyak potensi menang di masa depan. Nah, di media sosial sendiri banyak penggemar menilai Tonali sebagai missing piece teman yang selama ini dibutuhkan oleh Spurs setelah beberapa musim kesulitan mengontrol permainannya di lini tengah. Tottenham juga merekrut Matheus Fernandes, teman usianya masih muda sehingga dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang Spurs. Punya kemampuan dribel dan juga membangun serangan, cocok dengan gaya bermain menyerang yang diusung oleh sang pelatih Zerbi. Terus ada juga nih Jean-Paul Van Hek yang memperkuat lini belakang Spurs, kuat dalam duel di udara, kemudian juga tenang saat membangun serangan dari belakang dan berpengalaman bermain di Liga Inggris. Beruntung juga nih Hotspur teman, mereka kedatangan Andy Robertson yang kebetulan statusnya bebas transfer setelah kontraknya berakhir di beberapa waktu lalu. Nah, banyak penggemar menilai pengalaman Robertson ini akan sangat membantu pemain muda di Tottenham. Walaupun udah ngeluarin duit sebanyak 200 juta lebih pound sterling, lebih dari 4 triliun ya teman, katanya Zerbi ini masih ingin menambah pemain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Manchester United ini menjadi salah satu klub yang juga banyak mendatangkan pemain-pemain ke skuadnya. Manajemen dan pelatih Michael ini masih terus mencari tambahan amunisi, terutama untuk lini depan, lini tengah, dan juga bek kiri, teman. Santos menjadi salah satu transfer terbesar Manchester United untuk musim panas ini, dan nilai transfernya dilaporkan mencapai 50 juta pound sterling. Berusia 22 tahun, teman, dikontrak sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Santos diproyeksikan menjadi pemain inti di lini tengah bersama dengan Tielemans. Dan transfer ini mendapat respon positif dari supporter karena Santos sendiri menunjukkan permainan impresif dalam beberapa musim terakhir dan dianggap cocok dengan gaya permainan sang pelatih yang mengutamakan penguasaan bola. Sang pelatih kabarnya juga masih mencari penyerang baru nih, walaupun sudah memiliki Benjamin di MU. Akan tetapi untuk menambah tajamnya serangan, maka beberapa pemain juga kembali dilirik, teman. Lini tengah juga belum selesai dibangun setelah mendatangkan Santos. Carrick masih ingin menambah satu gelandang lagi yang disasar dari Real Madrid dan juga beberapa klub lainnya. Gak lupa, teman, untuk memperkuat sisi pertahanan. Bek kiri Manchester United sedang mencari bek ya yang bisa memperkuat lini tersebut, dan Lewis Hall dari Newcastle United menjadi salah satu target utama. Dan kalaupun transfer tersebut gagal, MU kabarnya akan mempertimbangkan beberapa nama sebagai alternatif lainnya.

0: tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sementara dua, Jack Grealish menjadi salah satu nama yang juga diperbincangkan dalam bursa transfer pemain di musim panas tahun 2026 ini. Beberapa rumor menyebut, teman, kalau misalkan Al-Hilal sebagai salah satu klub di Liga Pro Saudi ini berminat untuk ngebawa Grealish ke timnya. Tapi untuk kontrak resminya sih kabarnya belum terlaksana. Nah, situasi Grealish di City sendiri ini punya beberapa catatan, teman. Mulai terjadi saat pelatih baru Enzo Maresca berada di City. Nah, Grealish itu mulai nggak dibawa dalam tur pramusim Manchester City di Asia. Terus ada kondisi lainnya juga nih, mungkin ya, yang menjadi alasan sang pelatih nggak ngebawa karena ia masih dalam tahap pemulihan cedera kaki akibat permainan di musim lalu. Terus juga kabarnya kontrak Grealish ini udah nggak lama lagi, teman. Udah tinggal setahun lagi, sehingga City kabarnya juga terbuka untuk melepas kalau misalkan ada tawaran yang sesuai

Seperti dilumorkan teman, Al Hilal sedang mencari pemain sayap kiri berpengalaman untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru, dan kabarnya siap untuk menawarkan gaji tahunan itu sebesar 17 sampai dengan 21 juta pound sterling. Dan City sendiri lebih memilih transfer permanen daripada meminjamkan Grealish lagi seperti yang pernah dilakukan ke Everton, yang sebelumnya itu ada di masa peminjaman, dan Everton juga berniat untuk melakukan perpanjangan peminjaman. Nah, tapi City kayaknya nggak berminat. Terus juga belum ada tawaran resmi yang diumumkan teman, tetapi komunikasi antara pihak-pihak terkait yang berminat untuk merekrut Grealish ke timnya terus berlangsung. Atletico Madrid salah satunya, lalu Aston Villa, klub asal yang membesarkan nama Grealish, juga berminat untuk membawa pulang Grealish. Gak cuma sampai di situ, ternyata klub-klub MLS di Amerika Serikat ini juga berminat untuk ngebawa Grealish. Bagi Manchester City sendiri, teman, mendatangkan Grealish ke klubnya menjadi salah satu transfer termahal yang pernah mereka lakukan di tahun 2021 dengan harga 100 juta pound sterling. Jadi kalau misalkan nanti Grealish dilepas ke klub baru ya, kayaknya nggak kurang dari angka ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: senyum.
1: Teman berdua Bradley Barcola dianggap sebagai salah satu winger muda terbaik Prancis saat ini, sehingga tim-tim besar kayaknya gak rela kalau mesti direkrut duluan oleh tim saingannya. Liverpool dan Real Madrid kabarnya lagi nyoba untuk deketin PSG teman buat ngerekrut Barcola, tapi belum tentu nih, belum tentu PSG ngelepas ya pemain muda andalannya yang udah cukup banyak memberikan prestasi ke PSG sendiri. Liverpool sendiri dikabarkan teman menjadi salah satu klub yang sangat menginginkan Barcola sebagai target utamanya untuk memperkuat sektor sayap, karena mereka menilai kalau Barcola itu bisa menaikkan lagi performance-nya Liverpool, khususnya di musim mendatang. Nah, Liverpool dikabarkan siap memulai negosiasi resmi dengan PSG. Barcola juga disebut terbuka untuk tantangan baru kalau situasi kontraknya ini nggak selesai. Manajemen Liverpool melihat sebagai investasi jangka panjang sekaligus pemain yang siap jadi starter di klubnya. Akan tetapi Real Madrid ini nggak akan tinggal diam, karena Madrid juga sangat berniat untuk membawa Barcola ke timnya. Akan tetapi kayaknya Madrid masih harus fokus menyelesaikan beberapa agenda lain seperti pembaruan kontrak pada Vinicius Junior dan juga penyelesaian transfer beberapa pemain lain yang udah diluan direkrut oleh Madrid sendiri. Nah, PSG sendiri teman kabarnya belum dalam posisi BU ya, butuh duit untuk ngelepas Barcola ke tim-tim besar lainnya, mengingat usia Barcola juga masih muda, 23 tahun. Kemudian penampilannya sangat memuaskan di musim lalu dan juga di Piala Dunia 2026. PSG kabarnya siap nih untuk ngelepas Barcola kalau harganya cocok.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua sampai di ujung. Aku menemani kamu semuanya sejak subuh tadi dan sekarang mesti pamit. Tapi sebelum pamit aku mohon maaf ya kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan dari aku pribadi, sengaja atau juga nggak sengaja teman. Tapi jangan kemana-mana, bakal ada VJ Salsa menemani kamu sepanjang siang ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: itu berbasis.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat hari Senin, teman peradua. Dengan Salsa di sini ya, udah masuk Senin lagi. Kita berjumpa dengan cuaca yang hujan. Wow, sudah masuk di 3 Agustus, tanggal 3 ya teman peradua. Semoga bulan ini ya banyak doa-doa yang terkabulkan dan tentunya rezeki yang terus mengalir. Okay, the first information teman peradua, Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina, Valentin Barco dari RC Strasbourg dengan kontrak sampai 2033. Usianya masih 21 tahun ya, menjadi rekrutan terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027.

akan dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Jadi Marc Barco ini mengawali karir profesional bersama Boca Juniors ya, setelah melakoni debut pada usia 16 tahun teman Pro 2. Terus ya bergabung dengan Brighton pada tahun 2024 sebelum menjalani masa peminjaman di Sevilla dan Strasbourg. Strasbourg merekrut Barco secara permanen setelah berakhirnya musim 2024-2025. Penampilan impresifnya menghasilkan 12 gol dari 43 pertandingan di seluruh kompetisi sepanjang musim lalu.

0: Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuaca hujan tuh ya, teman Pradua, selain bawaannya tuh ngantuk, lapar juga iya. Hati-hati tuh ya, jadi kayak udah dua combo yang bikin kita tuh pengennya males-malesan. Tapi beneran itu males-malesan. Tapi ya teman Pradua, hujan juga bikin tubuh kita itu relax sih sebenarnya, lebih santai.

0: Tapi selain itu identik dengan apa lagi teman peradua? Kalau misalnya hujannya lebat banget ya, mati lampu ya, biasanya makanya kadang kalau hujan itu kayak siapin juga lilin ya, antisipasi teman peradua. Jadi kalau malam itu misalkan mati lampu ya enggak gelap-gelap banget, walaupun ya bisa juga siapin senter atau alat penerang lainnya yang tanpa listrik ya. Anyway teman peradua, ngomongin soal listrik, pelanggan PT PLN tidak perlu khawatir ya menghadapi tarif listrik di awal Agustus 2026 ini, karena pemerintah memastikan kalau tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik ya teman peradua, triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli sampai dengan September 2026. Jadi tarif listrik pada periode 1 tanggal 1 sampai 7 Agustus masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Gak perlu overthinking ya teman peradua.
1: We can go driving in on my scooter, you know, just run London. Oh.

0: menuju Indonesia Emas 2024.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangannya panjang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Kemenpora 2 PLT PT PLN Persero buka suara soal pemadaman listrik alias mati lampu di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan seperti Pesanggarahan, Cilandak dan Bintaro hingga Tangerang Selatan termasuk Ciputat dan Pamulang.
1: Itu banyak yang terjadi.
0: Dan kabarnya ada gangguan pasokan listrik dari Gandul ke arah Cirendu yang mengakibatkan

Dan akhir-akhir ini ya, berita-berita tentang pemadaman listrik menjadi apa ya teman-teman, bisa dibilang rada sensitif juga ya bagi masyarakat kita.

Haris Andika selaku senior manager komunikasi dan umum PLN UID Jakarta Raya ya, mengatakan kalau terjadi gangguan suplai listrik dari Gandul ke arah Cirendu pada pukul 4.59 waktu Indonesia Barat yang berdampak di beberapa wilayah di Jakarta.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

selamat siang teman produser semuanya. Aku kok pengen ketawa ya teman produser. Kenapa aku ketawa teman produser? Iya, soalnya aku udah lama enggak bersua sama kamu ya teman produser. Tapi aku balik lagi. Ya ampun, kemana aja aku selama ini? Siapakah itu ya Selasa? Duit dong, duit. Entar ya teman produser.

0: Yeay, teman berdua, sisa rasa. Ternyata aku masih punya sisa rasa di sini, teman berdua. Aduh, kalau misalnya aku bilang kalian masih kenal sama aku enggak ya? Kepedean aku. Ya kan, Kak Salsa?
1: Eh, tapi suara aku enggak kedengeran nih, sumpah.
0: Hah? Masa sih?
1: Ada enggak ya? Tapi
0: ada.
1: Oh, ada. Oh, ternyata di headphoneku yang tidak kena garan ini.
0: Kedengeran enggak ya?
1: Ntar. Kenapa ya kira-kira?
0: Kayaknya aku harus belajar ya.
1: Hey, welcome back Kak Ike. Pasti kalian senang banget karena Kak Ike kembali ke studio.
0: Ntar, nanti mereka tuh pada nanya, siapa sih? So kenal.
1: Enggak dong, Kak Ike kan udah legend.
0: Iya, oke, teman berdua, senang sekali ya. Makasih untuk Kak Salsa. Aduh, ini cuaca di siang ini enggak sepanas kemarin-kemarin.
1: Bener.
0: Hari ini udah mulai kayak ada gerimis. Kamu kenapa sih? Kayak ada gerimis-gerimis gitu ya hari ini, teman berdua. Tapi yang jelas, teman berdua, walaupun cuacanya panas, ya kan Kak Salsa?
1: Yes.
0: Iya, tapi kita harus adem-adem aja.
1: Adem-adem sambil jajan apa sih yang ini, Kak Ika?
0: Enak ya kalau jam segini bawaannya lapar. Kalau panas-panas enaknya minum yang dingin-dingin. Tapi
1: kalau dingin-dingin minumnya?
0: Minumnya es teler.
1: Oh, oke,
0: boba. Jadul banget ya.
1: Sekarang tuh boba kek.
0: Iya, tapi aku enggak suka boba.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi kamu enggak tahu gimana suka atau enggak. Bisa kamu suka ya? Karena terlalu manis sih menurut aku. Aku enggak suka yang terlalu manis. Agak
1: kamu manis.
0: Oke, teman berdua, terima kasih untuk kamu yang masih tetap terus stay tune ya bareng kita di sini di 92,6 MHz Perdua dari Banda Aceh. Terus juga kamu yang lagi lapar, lagi sibuk milih makan apa untuk siang ini. Biasanya teman berdua kalau siang-siang kayak gini kamu sukanya nastar atau menurut cuaca kali ya, teman berdua. Apa tuh? Naspat, kamu suka naspat?
1: Atau nasi uduk ya?
0: Siang-siang nasi uduk, bukannya malam ya, abis maghrib enaknya nasi uduk atau pagi-pagi?
1: Iya, bisa jadi. Atau apa kesukaannya teman berdua kayak mie-mian gitu?
0: Kamu kali yang suka.
1: Aku ya, aduh. Suka makan sushi juga atau ramen atau apa lagi ya?
0: Itulah makanan zaman sekarang, teman berdua. Tapi itu enak dan kalau dibeli ramah di kantong dan kurang kenyang menurut aku ya.
1: Oh iya, iya sih. Tapi bisa beli 2 porsi kan.
0: Ya. Oke, okay, pokoknya teman berdua untuk kamu yang pengen makan siang ya. Ya, pilihlah sesuai dengan selera kamu, sesuai dengan rasa kamu ya.
1: Dan budget kamu.
0: Oke. Okay.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

kamu yang termasuk suka belanja buku teman peradua, awal bulan udah pasti ke toko buku nyari buku atau ya cuman lihat-lihat aja. Mungkin teman peradua akan sedih mendengar informasi yang satu ini. Jadi bukan rahasia kalau perusahaan AI menggunakan buku sebagai informasi untuk melatih large language model ya. Tak hanya buku digital aja, perusahaan AI juga sekarang mulai menggunakan buku fisik yang langsung dihancurkan setelah dipakai melatih AI.

Laporan 404 Media mengungkapkan kalau perusahaan AI ini menggandeng perusahaan seperti SBNDB untuk menyediakan buku fisik dalam jumlah besar untuk dipindai sebagai data pelatihan, dan disebutkan kalau perusahaannya sebagai database buku terbesar di dunia. Sebelumnya bisnis di SBNDB ini fokusnya untuk membantu perpustakaan ya, distributor dan toko buku untuk mencari dan menjual buku. Tapi sekarang teman Pradua, mereka membantu perusahaan AI untuk membeli buku dalam jumlah besar, mulai dari 1000 sampai 1 juta buku per pesanan. Dan kebanyakan buku yang dicari ya, itu buku yang dicetak sebelum tahun 2022, sebelum era LLM, sehingga isinya benar-benar tulisan manusia ya, enggak seperti buku digital dan buku fisik yang saat ini kebanyakan ditulis menggunakan AI. Cuman itu aja ya teman Pradua, SBNDB juga mengincari buku langka yang sudah tidak dicetak lagi, yang artinya perusahaan AI kemungkinan ya sudah membeli dan menghancurkan salinan buku yang mungkin tidak dapat ditemukan lagi. Satu perusahaan AI yang ketahuan membeli buku fisik dan menghancurkannya untuk melatih LLM adalah Anthropic, yang sempat digugat oleh sekelompok penulis dan dipaksa membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar USD. Anthropic ini menggunakan mesin pemotong bertenaga hidrolik ya, untuk memisahkan halaman-halaman buku dari pannya dengan rapi, terus dipindai menggunakan alat pencitraan kelas industri. Bisa dibilang proses ini memanfaatkan konsep hukum yang dikenal dengan istilah doktrin penjualan pertama, yang memungkinkan pembeli melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa persetujuan pemilik hak cipta asli.

0: dingin tidak panas atau kadang menampar saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki belek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki belek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Slang.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat, lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
1: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Raisa si paling mahir, teman Prado mengantarkan kita di pukul 13 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dengan aku Salsa, teman Prado ya. Kalau saat ini kamu sedang kuat-kuatin diri ya, padahal udah gak kuat lagi teman Prado, bersandar sebentar, istirahat dulu ya, helah napas dikit, tahu banget rasanya berat ya, tapi tetap harus lanjut. Kadang udah di titik pasrah banget ya teman Prado, kayak udah gak berharap apa-apa lagi, cuman ya let it flow dan jalanin semestinya aja. Tapi tiba-tiba di saat-saat yang kayak gitu, ada aja jalan yang buat kita itu terbantu banget. Entah apapun itu ya teman Prado, pasti nanti ada titik dimana kita itu juga terlepas, dan ya semuanya akan selesai pada waktunya.

ya, saat ini aku tuh terbayang dari lagu Si Paling Mahir ini kayak seorang anak gitu yang dia tuh berjuang mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, atau ya seseorang yang gak punya siapa-siapa tapi cuma bisa ngandelin diri sendiri. Mungkin kamu juga punya representasi sendiri, teman berdua, dari makna lagu ini. Dan ya, lagu ini juga menjadi penguat ya buat kamu yang mungkin udah lelah banget, teman berdua. Tapi ya itu dia tadi, mau gak mau tetap harus melangkah.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

92,6 FM teman terbaik kamu. Tunggu apa lagi? Bang Nyoman Pol, teman Pol 2 gak tahu kenapa dengerin lagu ini ya. Terbayang selalu karena apa ya, entah di FYP aku ini kayak lagu dipakai untuk video kompilasi yang kocak-kocak gitu. Jadi rada senyum-senyum sendiri kalau denger lagu ini. Kalau di kamu gimana? Tapi sebenarnya lagu ini bagus ya teman Pol 2. Sangat amat memotivasi kita. Anyway, teman para dua, tahu gak kalau hari ini ternyata diperingati sebagai hari semangka sedunia. Uang semangka aja ada hari ulang tahunnya ya teman para dua. Jadi setiap tanggal 3 Agustus di berbagai negara di dunia ini diperingati sebagai hari semangka sedunia. Pasti partinya juga besar-besaran ya. Juga menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Aduh, kalau cuaca udah cerah kayak gini panas pol ya teman berdua, habisin aja setengah semangka makan langsung ya, disendokin. Aduh, itu udah menghidrasi ya. Anyway, juga dilansir dari National Today, kalau semangka udah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Siapa nih yang suka banget makan buah semangka? Ya, bukan untuk kesehatan aja teman berdua, tapi juga menjadi lifestyle, makan buah ya kan. Kalau makan manis-manisan yang kayak beli di supermarket setiap hari gak bagus ya teman berdua. Ya, diganti dengan makanan-makanan kayak yang buah gitu, yang fresh, yang ya makanan-makanan apa ini namanya, nutri-food ya. Oke, kita akan lebih lanjut lagi ya mengulik sejarah hari semangka ini ya. Kenapa di tanggal 3 dan bagaimana perjalanan semangka ini bermula?

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Udah pada tahu juga kan ya teman Pro2, kalau buah semangka itu kaya akan vitamin A, vitamin C, antioksidan dan juga likopen. Dan dari kandungan ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kalau dikonsumsi sebagai bagian pola makan yang seimbang. Tapi semua yang kau cinta. Yang menarik teman Pro2, ya hampir seluruh bagian semangka itu bisa dimanfaatkan loh untuk berbagai kebutuhan. Bahkan kulit semangka juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Kilas balik dari perjalanan semangka, ya ini bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Bayang ya, udah ribuan tahun yang lalu, dan panen semangka pertama bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Kira-kira bentuk semangka yang dulu sama sekarang apa ada perbedaan ya? Soalnya kan kalau ngelihat sosial media ada tuh ya buah zaman dulu yang bentuknya beda banget sama buah yang di masa kita sekarang. Untuk nanti dan jejak sejarah itu masih bisa ditemukan sampai sekarang loh teman Pro2 melalui berbagai peninggalan arkeologi. Jadi biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12. Bayangin sekecil itu ya biji semangka. Jadi ketika ditemukan itu termasuk makam raja Tutankhamun juga. Gak cuman bijinya aja ya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Jadi emang ikonik banget ya buah semangka ini. Temuan ini juga menunjukkan buah ini sudah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam.

Meer.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

dan teman peradua, seiring berkembangnya perdagangan ya, benih-benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Dan perjalanan itu membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa, sampai kawasan Asia. Sampai akhirnya budidayanya kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9. Nah, dari sana teman peradua, semangka semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama melihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Males telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

berikut ini dua lagi terakhir untuk perjuangan kita untuk hari ini di edisi siang hari ini Senin 2016 saya putra edisi dulu perjuangan kita dari pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat nanti dialog kita hadirkan 15 sore bersama rekan saya nanti Arthur Lumanya Anjar Singer ya dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh putra tarik undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.

0: kita tahu teman perdua kalau semangka itu bahasa Inggrisnya watermelon. Tapi menurut The Dictionary of American Food and Drink, istilah watermelon itu tercatat pertama kali di tahun 1615.
1: Hai mama,
0: aku suka mikir ya, water and melon, kenapa bisa jadi satu?
1: Sering bertanya.
0: Walaupun ya, meski dikenal sebagai melon, semangka sebenarnya bukan termasuk genus Cocomys, teman peradua. Jadi salah sangka kita ya, bukan termasuk mentimun.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: yang anda dengarkan UMKM Talk.
1: Taylor Swift, Agus, teman Pradia. Kayaknya ini akan menjadi lagu wajib di bulan Agustus ya, buat diputar berulang-ulang kali. Oke, back to buah semangka, di mana hari ini diperingati sebagai hari semangka sedunia. Ada fakta menarik ya dari buah semangka ini. Jadi popularitas semangka ini kan terus berkembang ya teman Pradua, seiring meningkatnya budidaya di berbagai negara. Oh enggak, kalau saat ini terdapat lebih dari 1200 varietas semangka dengan warna dan ukuran yang berbeda. Dan untuk menghasilkan buah yang matang, petani ini membutuhkan waktu sekitar 85 sampai 100 hari. Jadi lamanya masa tanam tergantung juga pada varietas iklim dan kondisi tanah pertanian.

menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perguruan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

gak sih teman Pro2, keunikan Semangka juga melahirkan berbagai rekor dunia yang menarik perhatian masyarakat. Di tahun 2013, ada seorang petani Tennessee menanam semangka seberat 350,5 pon atau sekitar 159 kg. Kreativitas turut mewarnai budidaya semangka di Jepang juga. Sampai sekarang, para petani menghasilkan semangka berbentuk kubus, piramida, hati, bahkan menyerupai wajah manusia. Unik-unik ya teman-teman.

0: saya dimsum tadi itu dimsum yang seribuan itu ya, bahkan karena dimsum seribuan itu
1: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat sore teman Produa semuanya, apa kabar kamu di sore ini teman Produa? Sore yang cukup, apa ya, biasanya jam segini masih panas ya kan? Kamu ingat gak beberapa hari yang lalu sebelum turun hujan? Suasana sore jam segini aja tuh masih cukup panas teman Produa. Di jam 6 aja masih cukup panas. Tapi sekarang udah dikasih anugerah nih, ya kan? Hujan adalah anugerah teman Produa. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kamu, apapun yang terjadi dalam perjalanan kamu, baik itu kesandung batu atau apalah itu teman Produa, anggap aja itu apa ya, jalan menuju kesuksesannya kamu, jalan menuju ke finishnya kamu teman Produa. So walaupun sore ini udah dingin, kamu yang ingin membakar lemak di sore hari ya kan, biasanya cukup panas dan cukup membakar lemaknya kamu, berarti kamu di hari ini dikasih nikmat. Nikmatnya apa? Nikmatilah semangkok bakso. Oke teman Produa, aku temenin kamu hingga nanti sampai di jam 8 malam ya. So, selamat sore. Salam hangat untuk kamu di sore ini. Sore ceria. Teman

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Ya, selamat sore teman berdua yang masih tetap semangat untuk joggingnya sore ini. Tapi kalau ngomongin olahraga di sore hari teman berdua, banyak pastinya pilihan kali ya. Kamu sukanya milih olahraga di indoor atau di outdoor nih teman berdua? Jadi semuanya itu kan masing-masing punya pilihan ya kan. Ada yang suka di gym atau di pusat kebugaran gitu kan, mau nge-zumba atau sekarang lagi nge-tren apa ya, Bollywood atau apa gitu teman berdua. Tapi ada juga sebagian yang suka olahraga sambil menghirup udara segar di luaran sana teman berdua. Apalagi cuaca di sore ini emang sangat mendukung. Terus juga bisa sambil apa ya, ngelihat kanan kiri, depan belakang. Kalau ngelihatnya untuk hal-hal yang positif ya nggak apa-apa. Kenapa enggak gitu kan? Siapa tahu kesandung batu terus ketemu deh jodohnya. Oke, selamat sore ya teman berdua. Semangat untuk sore ini. Yang lagi muter-muter nyari jajanan juga, semoga dapat ya. Kalau soal jajanan di Aceh itu nggak kalah dari luar, di luar sana teman berdua, karena memang banyak sekali kuliner-kuliner UMKM ya kan, UMKM yang benar-benar sekarang itu menciptakan makanan-makanan yang enak terus juga yang bervariasi gitu teman berdua ya. Pokoknya selamat sore untuk kamu. Semangat ya untuk sore ini. Untuk aku juga semangat cik. Aku masih temenin kamu insyaallah sampai nanti di jam 8 malam ya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya, teman berdua, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'duddin Jamal, meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh pada Senin ini ya, 3 Agustus 2026. Pameran ini juga menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan itu sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi teman perdua, di dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta.
1: Bila kau lihat ku tanpa sang.
0: Iya teman perdua, pameran Prahara Pulau Emas ini merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Jadi melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini juga menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi ini yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025.
1: Maafkan aku jatuh suka.
0: Iya teman perdua, jadi selain merekam dampak bencana, foto-foto ini juga menggambarkan proses evakuasi, terus juga pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Dan pameran ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap mitigasi bencana. Teman berdua, Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia, Dwi Pambudo, itu mengatakan pameran ini juga menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta, tentunya di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan juga Sumatera. Dan yang pastinya teman perdua, melalui pameran ini masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang.
1: Alamu,

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Iya, teman perdua Forum Anak Kota Banda Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar berbagai kegiatan edukatif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Mengangkat tema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045. Rangkaian kegiatan ini berlangsung di sejumlah lokasi sebelum mencapai puncaknya di Taman Putropang Minggu 2 Agustus 2026. Berduka selanjutnya. Teman produser semuanya, PLT Kepala DP3A P2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR menjelaskan tema ini menjadi pengingat bahwa anak-anak itu perlu dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan, perlindungan, dan juga ruang partisipasi yang memadai. Dan mereka mengawali kegiatan dengan edukasi anti-bullying di sekolah, pelestarian permainan tradisional, aksi kemanusiaan bagi anak penyandang kanker, kampanye peran ayah dalam pengasuhan, hingga dialog bersama RRI. Dan teman perdua, semua kegiatan ini dirancang untuk membentuk karakter, kepedulian, dan kepemimpinan anak sebagai generasi Indonesia Emas 2045. Makna cinta harap denganmu ku bahagia. Teman perdua, Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sa'duddin Jamal itu mengapresiasi keterlibatan aktif Forum Anak dan seluruh mitra dalam menyukseskan peringatan HAN 2026. Ternyata tema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 bukan sekadar slogan, tetapi ajakan ya bagi semuanya untuk menyiapkan anak-anak menjadi pemimpin yang cerdas, berkarakter, peduli, dan bertanggung jawab. Karena itu teman perdua, suara anak harus didengar dan menjadi bagian dari proses pembangunan daerah. Dan perlindungan juga pemenuhan hak anak merupakan investasi jangka panjang dalam membangun Banda Aceh dan Indonesia yang lebih maju.

Gimana rasanya teman Pradua kalau putus tapi masih cinta? Aduh, emang sih yang namanya cinta itu sulit ditebak ya teman Pradua. Cinta itu sulit diterka. Kadang-kadang cinta itu tiba-tiba datang. Kadang-kadang cinta itu tiba-tiba hilang. Katanya teman Pradua, kamu jangan cinta tapi sayang. Kalau udah sayang pasti cinta, tapi kalau cinta belum pasti sayang. Benar gak ya? Aku juga gak tahu nih teman Pradua. Masing-masing punya anggapan sendiri tentang perasaan kamu ya kan. Kadang-kadang ada juga yang suka apa ya, suka mengutarakan perasaannya itu lewat kata-kata. Ya kata-kata kayak nyanyi gitu, kayak ciptain lagu atau puisi gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka ngungkapin cintanya itu lewat perilaku. Kayak gimana maksudnya? Ya ngajak makan bareng, atau ada juga yang suka ngasih bunga. Masih ada gak ya zaman sekarang yang suka ngasih bunga? Jangan-jangan ngasih karangan bunga selamat bahagia untuk mantan pacar gitu. Oke deh, selamat sore ya teman Pradua. Terima kasih kamu masih tetap terus stay tune di 92.6 MHz. Juga kamu yang masih dengerin kita di RRI Digital. Sore ya, pokoknya semangat, tetap positive thinking aja teman Pradua. Berbaik hatilah, berbaik prasangkalah untuk orang lain ya. Selamat sore.

0: aja.
1: Teman berdua, kalau kamu disuruh milih atau kamu disuruh ngelukis senja, kamu mau melukis apa nih teman berdua? Melukis cita-cita kamu sama dia kah? Atau ngelukis kuliah kamu di mana? Atau cita-cita kamu ke depannya apa? Atau apa nih teman berdua? Tapi apapun itu ya kan, semoga aja apa yang kamu lukis gak lukis di senja aja, tapi ngelukis di malam hari atau di setiap detik kamu ngelukisnya. Ngelukis di pikiran aja kali ya, kalau di setiap detik ya. Karena kan gak mungkin kamu setiap saat ngelukis. Kapan makannya? Oke deh, untuk kamu yang udah selesai melukis atau kamu yang masih melukis sore ini teman berdua, sore menjelang malam ya kan, udah mau maghrib ya. Jadi untuk yang lagi di jalan juga, kalau sore-sore kayak gini menjelang maghrib ya, pantauan aku kapan mantaunya orangku di sini ya? Ya, aku lihat kemarin-kemarin nih teman berdua. Pas itu di jalanan Ulele itu masih ramai sekali. Tapi kayaknya seru ya teman berdua ngelihat rame-rame kayak gitu. Ada yang sibuk jualan, ada yang sibuk jajan, ada yang sibuk ngelihat pantai, ada yang sibuk mancing. Wah, pokoknya seru deh. Nah, itulah mungkin salah satu lukisan senja kamu teman berdoa ya. Oke, informasi juga untuk pelaksanaan sholat maghrib di kesempatan hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 nanti kita akan tunaikan pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Oke, so yang mau keluar nanti habis maghrib aja. Oke, yang mau jalan pulang hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat.

Ya teman Perdua, informasi untuk pelaksanaan sholat fardu maghrib di hari ini pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, teman perdua, kita akan ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.
1: Bahkan tidak banyak yang lebih, ada 1-2. Maka perlu kita nikmat rahmat kasih sayang Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala yang abadi, kekal selama-lamanya. Itu kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi di dunia ini, terus dan panjang sekali perjalanan, bukan jutaan tahun, bukan miliaran, jutaan tahun, tapi untuk panjang-panjang sekali. Maka manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak mulia kepada Allah SWT, kepada sesama kita, insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar. Dengan ada mereka kita tahu tentang Islam, tentang agama, tentang syariat, tentang akhlak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu. Maka kita semua harus mengikuti langkah jejak-jejak orang sebelumnya yang soleh, yang baik-baik, yang berakhlak mulia, agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat, dan untuk selama-lamanya bersama Nabi, aulia syuhada dan solihin. Karena orang-orang berakhlak yang baik itu bersama mereka, syuhada, solihin, as-siddiqin. Bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah yang berhadir, dan para pendengar yang budiman di mana berada, di Aceh, bahkan di berbagai daerah. Sekarang yang masih ada radio, Cinta Radio, itu didengar, didengar pengajian, pelajaran yang disampaikan di Masjid Raya ini didengar sampai ke Sumatera, bahkan seluruh Indonesia yang ada jaringan. Maka yang sedih apa itu? Banyak orang lagi tidak ada mendengar di radio, tapi di HP. Kalau HP yang memanfaatkan juga bisa. Banyak yang orang sekarang tidak senang lagi kepada radio. Kalau HP tidak ada yang tidak senang, semua senang. Bahkan seolah-olah kebutuhan HP itulah segala-galanya. Kalau untuk memanfaatkan yang baik, ya bisa. Tapi ini berapa persen yang dengan HP itu menuju akhlak mulia, dan berapa persen dengan HP itu yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat. Itu bisa dijawab sendiri. Kita semua ada HP itu. Tapi kalau kita mempergunakan untuk agama, untuk ceramah, untuk tausiah, ya itu alhamdulillah. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, kita melanjutkan pelajaran kita, karena akhlak ini adalah penting. Penting sekali akhlak yang mulia, akhlakul karimah. bahkan dengan akhlak itu kita senang Nabi. Bahkan di akhirat nanti akan duduk bersama Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ini bahkan ada hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Akrabukum minni majah lisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa wa khairukum khairukum li ahli. Rawahu Ar-Ridha. Jadi akrabukum paling dekat dengan aku, kata Nabi, sangat dekat kedudukannya, tempat duduknya, bukan hanya dekat, sangat. Akrabukum itu sangat-sangat dekat dengan aku, duduk di hari kiamat nanti. Kita akan duduk bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang yang akhlaknya baik. Siapa? Ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlak itu akan duduk nanti di hari kiamat bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang lain yang baik-baik. Siapa di antara kita yang akhlak yang cukup baik? Bukan baik hanya, yang cukup baik. Bukan asal ada akhlak baik, yang cukup baik akhlak. Wa khairukum, sebaik-baik kamu, akhlak yang paling baik adalah khairukum li ahli, yang lebih baik akhlaknya sesama keluarganya, tetangganya. Nah, ini yang susah kita sekarang. Hampir di mana-mana kita tidak berakhlak baik, dengan tetangga keluarga tidak berakhlak baik. Bahkan ada yang cukup memprihatinkan dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan mamanya. Bahkan kadang-kadang orang yang membantu kita waktu kecil, membawa ke pendidikan, dijemput, bawa pulang, tapi akhirnya itu bagaikan musuh yang luar biasa. Itu kejadian. Padahal waktu kecil dibawa pendidikan di mana, karena dekat dengan ayahnya, dan akhirnya entah ada sesuatu yang tidak senang dengan orang tuanya, dengan dia, bahkan dengan yang antar jemput anak itu adalah bagaikan musuh yang luar biasa, sampai meninggal. Na'udzubillah. Ke mana tempat kita? Neraka. Neraka. Ada lagi yang mamaknya, ya, dan mamaknya itu duduk besar di rumah mamaknya, meninggal ayahnya, tinggal mama. Akhirnya ada sesuatu yang tidak senang atau bagaimana, mamanya disuruh keluar, duduk di rumah kakak, jangan lagi di rumah ini. Akhirnya mama pergi ke rumah kakak, padahal itu rumah sendiri. Itu dosa besar dan tidak akan masuk surga, kecuali nanti satu saat Allah akan menilai dan melihat apa dia Muslim atau dia ada mana. Itu kalau Allah ridha, kalau tak ada. Karena tidak masuk surga kalau kita murka dengan kedua orang tua. Itu sekarang di mana-mana itu ada. Jangankan nanti di akhirat, dekat dengan Nabi di hari kiamat duduk, mungkin tidak bertemu. Tidak bertemu. sayang, padahal kita sudah ya, diberikan oleh Rasulullah akhlak yang baik itu adalah ya, akhlak yang paling mulia itu yang membahagiakan kita, keluarga kita dan semuanya. Jadi sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik terhadap keluarga, tetangga. Maka karenanya mari, kalau ada sesuatu yang berselisih dengan keluarga, ya hilangkan yang tidak baik, kemudian ambil yang baik, coba berakhlak yang mulia seperti biasa. Kalau perlu kita ingin duduk bersama Nabi di akhirat yang paling dekat kita. Kemudian di hari akhirat itu akan ditimbang amal-amalan kita. Kalau ringan, amalan yang ditimbang akan dilihat bagaimana akhlak kita, hubungan kita, pergaulan kita dalam kehidupan kita, bicara kita, sikap kita, hati kita dan sebagainya, menjadi timbangan amal yang paling berat. Jangan kita menganggap remeh akhlak itu. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khalqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Tidak ada lain. Berat timbangan kita adalah dengan akhlak yang baik. Maka Allah melihat nanti, menyuruh pada malaikat, bagaimana timbangan kurang, lihat akhlaknya, lihat sikapnya, lihat pergaulannya, lihat bicaranya, lihat segera bagaimana akhlak dia dengan manusia lain, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, baik. Nah, coba timbangan yang ringan itu menjadi berat kebajikan luar biasa pada akhlak yang baik. Jadi jangan kita menganggap remeh akhlak. Bahkan kalau akhlak tidak baik, kadang tidak diterima amalan, walaupun banyak ibadat, banyak zikir, banyak ini, tapi akhlak tidak baik, hati tidak baik, bicara tidak baik, menganggap orang lain itu tidak benar dan seluruhnya, suudan lagi kepada orang. Kita solat, kita ibadat, kita berzikir, tapi akhlak mungkin amalan-amalan itu tidak ada, tidak ada. Karena sangat tergantung pada akhlak. Maka karenanya itu jelas Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang dapat memberatkan timbangan kita. Bagaimana Allah berfirman, kalau ma'aman sakulat mawadinuhu bahwa fi insyati rotiyah, orang yang berat amal timbangan itu ridha Allah, senang sekali Allah. Tapi kalau kita ringan, wa amman khafat mawadinu, ringan timbangan, umuhu hawiyah. Nah, itu tempatnya kita itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu kita apa itu narun hamiyah, neraka yang cukup. Memperhatikan cukup sakit, cukup sedih, cukup pedih dan sebagainya. Maka kita harus cari timbangan yang berat kebajikan. Kalau kita melihat sekarang ini, kita tanya sama diri pribadi kita, kalau saya nanti di akhirat ditimbang, mana lebih baik, lebih banyak kebaikan atau lebih banyak kejahatan? Bisa kita ukur untuk diri sendiri. Maka itu harus kita sekarang berubah. Jadi sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang timbang diri kita. Kalau saya mati, lebih berat dosa, lebih berat kebajikan, Allah lebih berat akhlak yang baik atau akhlak yang tidak baik. Ini sekarang harus kita introspeksi. Jangan setelah mati baru penyesalan. Jadi kita harus ingat wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Coba timbang kita amal kita, sikap kita, akhlak kita. Coba timbang sendiri sekarang. Kita fikir sebelum Allah menimbang kita di hari akhirat. Wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, tidak bisa lagi. Ringan kebajikan, masuk neraka. Kalau berat kebajikan, insyaAllah ridha Allah. Jadi ada satu lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita bermuhasabah. Sekarang umur yang sisa-sisa ini tidak lama lagi sisa. Sedikit sekali umur kita ke depan, apa kadang nanti malam, besok subuh dan sebagainya naun. Kalau tidak baik, tapi kalau baik alhamdulillah. Hasibu anfusakum. Coba kita hisab. Terpaik muhasabah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Begitu kita mati, tidak ada jalan lagi. Maka ini tugas kita. Kalau enggak, sia-sia hidup ini. Sia-sia. Tidak ada makna. Kekayaan kita tidak bawa. Jabatan pangkat tidak.

Ya, semakin dekat dengan tetangga, ini semakin banyak ilmunya, semakin jauh dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara dan kerabat, akhirnya sedih itu. Karena ilmunya untuk hebat, detailnya untuk hebat, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mati, tidak ada jalan lain, masuk neraka. Maka banyak yang kurang-kurang akhlak, tidak ada akhlak, itu masuk neraka. Ilmunya banyak, alim lagi, akhlak tidak ada, masuk neraka. Mengapa kita tidak melihat uswah hasanah pada Rasulullah? Tidak ada manusia yang lebih hebat di dunia dan di akhirat dengan Allah, hanya Muhammad. Tapi dia tidak angkuh, tidak congkak, dan semua orang senang. Bahkan dengan sikap beliau, orang masuk Islam, orang-orang tidak dosa masuk Islam. Sekarang kita, bapak hebat, ayah hebat, anak kita pun tidak taat kepada Allah karena akhlak kita. Banyak orang berilmu, anaknya coba lihat. Banyak orang alimnya hebat-hebat, coba anaknya bagaimana? Ini sangat tergantung pada sikap akhlak kita. Jangan kita menganggap, oh itu orang alim, anaknya bagaimana? Oh itu orang sudah hebat, sudah titel, anaknya bagaimana? Mengapa tidak bercontoh kepada gurunya, kepada dosanya? Karena akhlaknya belum senang dia itu, maka karenanya sedih kita. Ilmu luar biasa sekarang, akhlak yang kemajuan luar biasa, akhlak bagaimana, pendidikan di mana-mana. Dulu satu kabupaten satu pendidikan, satu daya. Sekarang satu kampung 10 pesantren, satu kampung 5 sekolah. Tapi akhlak bagaimana? Ini dijawab sendiri. Keluar rumah sudah daya, sudah pesantren, sudah balai pengajian, tapi akhlaknya? Salat di mana, menasah di masjid 6 orang, 7 orang, subuh tidak ada, lampu mati. Dosa kita, dosa. Maka cobalah berakhlak yang baik, dengan akhlak itu dapat orang-orang lain baik. Jadi kalau akhlak tidak baik, maka untuk senang Allah itu harus kita berakhlak yang baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada satu lagi, itu sangat dekat dan sangat jelas bagaimana yang sesungguhnya kita. Dalam hadis Nabi ini, Rasul bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalihim walakin yasa'uhum minkum bastul wajihi wa husnul khuluqi. Itu termasuk hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya kamu, innakum itu sesungguhnya kamu, la tasa'unan nasa, orang manusia tidak banyak simpati kepada kita, bi amwalihim, dengan banyak harta itu tidak ada. Apa kita orang kaya-kaya simpati orang? Tidak, bahkan orang tidak senang. Jangan kita menganggap dengan kaya, dengan banyak duit, dengan banyak itu orang simpati, bahkan bukan simpati, dicemooh kita. Jangan kita menganggap itu orang kaya simpati orang, tidak ada. Itu hadis Nabi. Sebenarnya kamu tidak ada simpati manusia dengan harta-harta kamu.
Tidak senang manusia dengan banyak harta-harta kamu, hebat kamu, karena kekayaan kamu, toko

0: ini dok tidak. Walakin tetapi ya sa'uhum simpati mereka daripada kamu bastul wajhi, wajah yang manis, wajah yang baik, dan husnul khuluki, akhlak yang baik, akhlak yang baik, wajah yang manis, wajah yang melihat orang menyukun bahasa Aceh, pikiran jernih, yang pikirannya bersih, wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum, itu bastul wajhi, senang, simpati orang kepada kita, karena kita lihat wajahnya lembah lembut, kemudian akhlaknya baik, itu banyak simpati. Bukan karena kekayaan simpati. Orang tak simpati orang-orang kaya itu. Tapi coba orang yang berwajah lembut dan manis, senyum lagi, itu banyak simpati orang di mana-mana. Dan akhlaknya baik, bicaranya baik, sopan santun, dan tidak kasar. Kalau ada orang bicara walaupun salah, ya, tapi menurut saya ini sedikit, dan tidak langsung, apa kamu bilang itu? Tak benar itu, salah itu, itu tidak ada. Tidak baik akhlak. Yang baik akhlak, ya apa? Baik, tapi yang lebih baik lagi, baik. Jadi diarahkan, dibimbing. Ya, jadi wajahnya juga itu tidak apa, keras, tidak kasar, ya, lembut, sopan, ya, dalam memberikan, membimbing orang-orang itu senang. Ya, itu bastul wajhi wa husnul khuluqi. Coba sekarang wajah kita yang senang orang, akhlak yang senang orang. Jangan kita hebat dengan harta yang tidak simpati orang itu, tidak senang. Baru simpati orang kepada orang kaya murah, orang kaya dermawan. Tapi orang itu tidak merasa hebat, biasa, tawadu dengan makin banyak harta, makin dia banyak berimpak dengan banyak harta, banyak membantu orang, itu simpati, banyak menolong orang. Melihat anak-anak pendidikan yang sudah terkendala pendidikan, dia panggil ke rumah dibantu, apa masalah, oh, uang bulan, oh ini dibantu, itu bisa, itu simpati, bukan karena kaya, karena mulia dermawan. Nah, itu beda. Coba orang kaya pelit, orang kaya yang tidak simpati, jangan kita anggap oh saya enggak. Tapi kalau hartanya dikeluarkan untuk dibantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membangun pendidikan, membantu masjid, itu simpati karena amalannya, karena dermawannya, karena baiknya, bukan karena semata-mata kaya. Lihat kalau di zaman sekarang, ada orang yang dermawan, orang simpati, ada orang yang pelit, orang tidak senang. Tidak senang itu karena tidak ada manfaat, dan bahkan begitu mereka meninggal, tinggal hartanya, tinggal kekayaannya, yang dibawa apa? Kain putih. Kalau ada kain papan, hanya itu, lain tinggal disiksa lagi. Kemana kamu bawa hartamu? Di mana hartamu? Mengapa kamu tidak berimpak, tidak bersedekah, dan sebagainya? Akhirnya dikumpul harta-hartanya, disiksa kita di hari akhirat. Itu harta kamu, itu harta kamu, disiksa lagi, baru penyesalan. Ya, maka sebelum kita disiksa oleh Allah, mari kita semua harus menjaga diri, berakhlak mulia. Kalau kita kaya, coba berinfak di jalan Allah, tapi kita harus lembut, wajahnya harus senyum baik akhlak harumnya insyaAllah. Ini menurut disampaikan oleh Abu Nya'la dan Al-Baihaqi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman ya, di mana berada, kebaktian itu ya, kebaktian itu adalah pada akhlak yang baik, berbakti kepada Allah akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua akhlak yang baik. Jadi kebajikan-kebajikan itu pada akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlak yang baik, mungkin Allah juga tidak senang, tidak memberikan balasan yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik itu, jadi kebaktian kita adalah pada akhlak yang baik. Senang kita kalau berbuat baik, dengan akhlak yang baik kita puas, tidak masalah di dalam hidup kita, dalam jiwa, tidak, karena kita selalu berbuat baik. Senang kita, orang yang berbuat baik aman, damai, di kantor berbuat baik, tidak ada masalah, di rumah tidak ada masalah, dalam masyarakat tidak ada masalah, karena akhlak yang baik. Tapi kalau kita berbuat macam-macam, itu kita bermasalah, pada diri kita bermasalah. Maka coba kita lihat orang-orang yang berakhlak baik, di mana saja duduk, di kampung mana duduk, di lembaga apa duduk, senang dan tidak ada problem apa-apa, dan dia tidak ada unek-unek yang bermacam-macam, tidak ada, tenang, senang dan mulia. Itu akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak yang tidak baik, yang berbuat dosa dan sebagainya, wal ismu maha kafi nafsika, dan dosa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dapat merisaukan diri kamu sendiri, diri kamu, dan juga waqarita ayat tolia alaihin nas. Apa itu? Kita tidak senang ya, bahwa diketahui ya, sesuatu yang kita lakukan itu diketahui oleh manusia. Tidak senang, susah. Kita sembunyi yang kita lakukan yang berdosa, tapi nampak. Dan kita susah terus, karena kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Maha kafi nafsika wa qarita ayat tanya alaihin nas. Dan kita tidak senang kalau itu muncul pada orang, disampaikan, kita tidak senang. Tapi ingat, Allah tetap tahu kita adalah orang bersalah. Walaupun kita sembunyi supaya orang tidak tahu, kita susah tiap hari, karena perbuatan yang kita lakukan itu bersalah, dosa, akhlak kita tidak baik kepada orang lain, itu dosa. Jadi dengan dosa itu kita tidak tenang tiap hari, susah. Dia kemana saya pergi, susah ingat bagaimana saya ini dan itu, karena tidak senang, karena dia melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi karena sebab dosa yang kita lakukan itu, kita akan acuh tak acuh, akan merisaukan diri kamu sendiri. Kalau orang lain sempat tahu, malu lagi kita, susah lagi kita. Kita sembunyi, tidak bisa sembunyi, tidak bisa sembunyi. Pasti yang salah tetap salah, yang berdosa tetap muncul. Maka kalau kebajikan kita lakukan, kita aman, tenang, untuk orang berakhlak baik. Orang yang berakhlak tidak baik, itu orang selalu dalam susah, selalu di dalam ya apa, kesedihan, teringat dan sebagainya, karena dosa yang dilakukan itu di mana-mana ya, karena akhlak tidak baik. Maka kita harus berakhlak baik aman, tidak ada masalah. Tapi kalau akhlak tidak baik bahkan itu berdosa, kita akan susah. Ya, walaupun kita sembunyi sama orang, orang pasti tahu kalau Allah sudah tahu. Dan kita tetap diazab, disiksa. Ya, maka mari kita berakhlak yang baik. Kebaktian itu adalah memang pada akhlak yang baik. Jangan kita lakukan sesuatu yang berdosa, akan menyusahkan diri kita sendiri apabila tahu ini dosa yang kita lakukan itu tidak baik oleh manusia, bertambah susah lagi kita karena kita tidak baik. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada pendengar yang budiman, datang seseorang pada Rasulullah. Kalau yang datang itu tentu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala kul amantu billah summastaqim. Itu dalam riwayat Muslim. Ya Rasulullah, coba sampaikan kepadaku tentang masalah Islam. Sampaikan Rasulullah untukku tentang Islam. Qaulalla as'alu anhu ahadan, itu ucapan itu tidak aku tanya akan seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Kul, katakan amantu billah, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian bersikap lurus dan jujur. Nah, itu sampaikan kepada aku tentang Islam, yang ucapan itu tidak aku tanyakan seseorang selain engkau, cuma padamu ya. Kata Nabi, kul amantu billah, kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan asal-asalan beriman. Beriman orang tidak baik, orang macam-macam. Kemudian summastaqim, kemudian kita jujur, lurus, bersikap jujur, bersikap baik, akhlak juga. Itu apa kita iman Islam, akhlak dan baik tidak jujur. Maka ini penting, summastaqim, jujur kita, berakhlak baik kita, lurus kita, itu Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan mari kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada anak keluarga, pada masyarakat. Coba sampaikan ini. Karena apa? Begitu kita sampaikan, kita pahala yang orang itu baik, pahala juga untuk kita. Semoga kita semuanya akan berakhlak yang baik, bersikap jujur, bersikap lurus, hanya bukan hanya asal-asal Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Toba Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita melaksanakan ibadah fardu sholat insya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saya Ramon Akbar, senang sekali bisa kembali menemani suasana malam kamu teman Pro 2 hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar kamu malam ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih diberikan kesehatan juga semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bisa menikmati suasana malam kamu bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Semoga suasana malam kamu menyenangkan. Teman Pro 2, saat ini pukul 20 lewat 26 menit ya waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya kita akan coba hadirkan program Musik Live Chat. Langsung kita bergabung dengan program A2 Jakarta. Dan mudah-mudahan saja program Musik Live Chat malam hari ini yang menghadirkan bintang tamu Romaria, penyanyi yang lagi naik daun ya. Dan mudah-mudahan saja seperti apa keseruannya, langsung aja kita bergabung dengan program A2 Jakarta. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
1: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu.
1: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Romaria. Yeah.
3: Halo. Apa kabar? Oh, baik dong, wow. Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
2: Kamu manggil dia om ya?
3: Jangan dong, nanti
1: kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
2: Seumuran abangnya, bener.
3: Kakak aja kakak.
1: Oh iya bener, kakak. Cocok.
2: Mas,
1: ya bebas lah apa aja lah ya.
3: Kakek.
1: Aku jangan terlalu tua.
3: Opung, boleh.
1: Banyak kebanyakan.
2: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
1: Wah. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
2: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
1: 5-6 tahun.
2: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
2: Kita ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
1: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Album itu album superhero namanya.
1: Oh, superhero. Benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
2: Iya. Dan namanya superhero lagi.
1: Superhero benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
3: Tahun ini.
1: Gimana perjalanan
3: pasti
1: musik?
3: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
2: Benar. Tapi kamu juga ini enggak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
3: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak ini yang mau sama kucing itu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak gitu ya?
3: Iya, masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
1: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Banget, ikonik banget. Dulu masih diganding sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
2: Ya ampun.
1: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
3: beda banget.
1: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih?
3: Kesel gak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
3: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
3: sekarang. Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja, centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B dan menurut aku ini aku banget sih.
1: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
1: Oh iya.
3: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget.
1: Wow.
3: Karena ya, karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
2: Oh, jadi kau pengen kayak Dian nih.
3: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow. Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
1: Benar.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
3: dulu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
2: Aduh, energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
2: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
1: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Fun-fun aja udah.
3: Betul.
1: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni
1: ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7.
3: Bukan
2: 24/7.
3: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
1: Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
1: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
1: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Alright, welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oke.
2: Dari sudut teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen, lagi okay. Kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa iya, tahu, iya. Siapa tahu. Iya.
1: Nanti kita dengerin habis ini. Nanti kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja Kak, nggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh,
0: Bener. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya, yes. Ketemu seseorang yang mungkin, yes, udah lama gak ketemu, mm-hmm, gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah
2: ngumpul. Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu. Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Ini orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Iya, enggak. Yeah. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya meromarnya gitu nih. Dari cerita kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi ya,
2: masih ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak? Kan.
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Mana, terus mana, aku mana. Coba-coba nulis.
1: Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi.
0: Bener-bener.
2: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat. Gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak. Baru dikit banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya,
2: takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Kita dengerin dulu gimana.
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.
3: Music Life Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Ala, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut ah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
1: konten.
0: Sebelum banget lagunya
2: sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my
0: god. Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santuy kan.
0: Sharing aja. Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya. Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah

0: nanya ke aku, aku nggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
2: Aduh.
0: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
0: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi. Oh, iya lagi. Gitu.
2: Situ HTS.
1: Iya.
2: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, tolong di klip. Bagian itu tolong di klip ya.
2: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
2: aduh,
1: itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
0: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak kayak centil gitu.
0: Centil
1: ya?
0: Ada centilnya. Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
2: Oke, ini.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
2: Bener. Marak terjadi. Ya.
1: Marak terjadi. Iya.
0: Marak lagi, itu lagi.
1: Lagi.
2: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
0: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak lu seketawa lu bagian bantuin gue disini dong.
0: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimbalin dong, back sound kayak apa kayak gitu.
2: Jangan... Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah
2: lu
1: yang ngomong deh.
2: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya, kan ini ditulis sendiri kan?
0: Ditulis sendiri.
2: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
0: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
2: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
0: Belum selesai, jadi pas aku,
1: belum
0: selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
0: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
2: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya, karena
2: lalu ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum kelar.
0: Iya, makanya benar.
2: Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
2: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
0: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
0: Itu cukup sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
0: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle-nya karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh. Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
0: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
2: Benar. Seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham ya?
0: Udah paham.
2: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajaran ini lu ini di rumah ya gitu.
2: Oh, ngebantuin juga gitu.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas
2: enggak? Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh, guys.
2: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
2: Bercanda, guys.
1: Joki trinon aja. Joki trinon. Udah. Sorry.
2: Enggak ada joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
2: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
2: tuh gimana?
0: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya gak bisa kan, gak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
3: Bener.
0: Eh kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
2: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
2: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
2: Iya benar-benar. Gacor.
1: Oke. Okay, okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja
0: di notes.
1: Iya.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
2: kita.
0: Dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
2: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa. Udah santai aja.
2: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu Sama Kucing. Gak apa-apa juga kok.
2: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada kak, ada.
2: Oh, sama
3: collab aku udah.
2: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
3: Skala. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
2: Mau banget.
3: Bisa lah.
2: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang. Oh.
1: Mau dong Abang, Yong?
3: Mau dong.
2: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
1: Cowok tuh iseng ya kan?
3: Mau lah. Iseng
2: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
1: Ya,
2: jadi ditunggu aja nanti siapa tahu ditunggu beneran aja. Ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
3: boleh.
2: Lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
1: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir pastinya ke dong. Samarinda.
2: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
2: Sebulan. Oh cepet ya.
1: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
3: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
2: Netizen. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku, bagus suka
3: asik
2: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
2: Iya gak ada namanya. Nyapa.
3: Thank you Kak.
1: Betul.
2: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
3: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
2: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak ya? Banyak banget Kak.
2: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap haru.
2: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
2: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
2: nice.
1: Dong.
2: Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel next plan-nya, berarti next-nya akan ada single lagi?
3: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
3: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya Kak Farel.
2: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
1: Oh, iya.
3: Semoga aja next bisa.
1: Seru.
2: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja, Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
2: Emang enggak bisa di pressure ya?
3: Enggak bisa. Aku udah tekan duluan.
2: Emang enggak bisa di pressure. Enggak bisa di pressure sama sekali.
1: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Ya, amin.
1: Abang Babas.
2: Abang Babas Cangcuters.
1: Cangcuters mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
3: Amin.
2: Kapten Kibil.
1: Kapten Kibil. Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
3: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku, pink.
1: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes.
3: Benar-benar. Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
1: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
1: Karena
3: tapi iya bener kok guys, iya, bener kok guys.
1: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka bener. Gitu kan, excited gitu.
3: Oke, next.
2: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Okay. Apa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
2: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, amin. Ditungguin tuh.
3: Amin langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Oh,
2: iya banget lagi. Kan ini doyan.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
2: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
1: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
2: Iya,
1: pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa, boleh. Iya. Boleh.
2: Outfit check.
1: Oh, iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
1: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dud nih, tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dud atau ke dangdut langsung.
2: itu
3: gas.
2: Romaria album dangdut.
1: Aduh.
2: Kita belum pernah lihat tuh.
1: Telur random.
3: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
2: Iya,
1: seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan diingetin itu
2: dong, Mam. Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih kayak.
1: Aduh.
2: Nice.
1: Alright, berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh nggak bisa sepi kan, harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang. Gitu.
1: Benar.
3: So, dengan kecentilannya.
2: Makeup cantil.
3: Iya. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
2: Pas itu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
3: Yes.
2: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya, part. Special nih guys.
0: Asik.

0: Asik. Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo kecengkok gitu
2: biasanya. Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, gak bisa aja bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you,
1: keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Woy, buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, denger ini.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada, visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya, gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Terus gitu. Kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngerat. Teriak kenceng ya.
0: Orang terima kasih Romaria.
2: Terima
0: kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye. Music Life Chat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Tema Pro 2 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kamu masih bareng saya Rahmat Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kamu lebih bersemangat lagi. Untuk kamu teman Pro 2 yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan info-info aktual akan kami hadirkan kembali untuk menyemangati suasana malam kita semua. Info kali ini dari luar negeri, seperti diberitakan sebuah video yang viral. Iran membantah keras klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran meminta penghentian rencana serangan militer Washington. Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan kebohongan dan upaya untuk menekan negara-negara Teluk. Seorang pejabat militer Iran memastikan tidak pernah ada permintaan kepada Amerika Serikat agar membatalkan serangan yang direncanakan. Menurutnya, klaim Trump hanyalah bagian dari strategi untuk memengaruhi situasi politik dan keamanan di kawasan. Dilansir dari Serambi pada hari Senin, Iran juga menegaskan bahwa seluruh kekuatan militernya kini berada dalam tingkat kesiapsiagaan tertinggi. Pejabat Iran bahkan menegaskan bahwa hasil di medan perang nantinya akan menunjukkan pihak mana yang benar-benar memegang kendali. Lantas, pemerintah Iran juga menegaskan bahwa pintu diplomasi masih terbuka lebar demi mengakhiri konflik secara damai. Di sisi lain, teman Pro 2 Teheran juga memperingatkan bahwa mereka siap memberikan balasan mematikan jika Amerika Serikat dan Israel tetap melancarkan agresi militer. Dan demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai sebuah video yang sempat viral mengenai pidato Trump ya, yang mengatakan bahwasanya Iran meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan, namun video tersebut langsung diklarifikasi oleh pemerintah wilayah Teheran bahwasanya itu adalah sebuah video yang bohong. Dan nanti kita akan hadirkan info-info lain mengenai kondisi situasi antara konflik mengenai Amerika Serikat dan Iran. Infonya akan kami update ke ruang dengan kamu teman Pro 2 di lain kesempatan nanti. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, lagu-lagu hiburan masih kami temani. Info-info aktual juga nanti akan kami hadirkan kembali juga ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan ya teman Pro 2, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

jaga malam. Jangan galau, balam malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh pukul 23.15 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat, langkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenak ya untuk memastikan kendaraan kamu sudah masuk ke dalam garasi, dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Jika semua kondisi sudah aman, baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana kamu, teman Pro 2, hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Kembali program Doa RRI Banda Aceh mengudara untuk sepanjang hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami akan mengantarkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami.

swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdiat beratikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس صلاة الصبح كان برحمة الله. Subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita beralih ke dinasti Islam yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Sama-sama kita ketahui kenapa dinasti atau daulah Umayyah yang berkuasa 90 tahun bisa kolab, bisa bubar. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun di dunia ini. Ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, baik kekuasaan besar maupun kecil, para sejarawan menyimpulkan paling tidak ada 4 faktor, walaupun secara umum 3 faktor, tapi mayoritas sejarawan menyebutkan 4 faktor daulah Bani Umayyah atau Khalifah Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus bubar. Yang pertama, tidak menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun dia, termasuk di dalam rumah tangga, sebagai daulah terkecil, kita sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila kita sebagai ayah tidak menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga kita, membiarkan anak istri kita berpakaian melanggar syariat di kota Bandar Aceh saat ini, tentu mayoritas anak-anak kita anak muslim yang berpakaian cukup ngeri. Padahal kita sudah ada syariat Islam, sudah ada kanun yang mengatur larangan berpakaian, yaitu kanun nomor 11 tahun 2002, sudah sangat lama, tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Masalahnya di kanun ini tidak ada sanksi kecuali hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Maka ketika Wilayatul Hisbah melakukan razia di jalan atau sweeping, tidak ada satu pun yang ditahan. Sementara hukum secara umum dimaknai adalah setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Maka ketika satu aturan tidak ada sanksi, maka jangan bermimpi aturan itu akan jalan.

0: coba lihat, siapapun, apakah dalam rumah tangga, di kampung maupun negara, yang abai dengan hukum Allah, pasti tidak aman hidupnya, pasti kacau hidupnya. Faktor kedua, kenapa Daulah Muawiyah bubar? Menjauhkan diri dari ulama yang hak. Dalam rumah tangga misalnya, apabila seorang ayah tidak dekat dengan ustaz, tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang baik, orang salih, coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Dan salah satu faktor terjerumus kepada pelanggaran hukum, kepada sabu-sabu dan aneka perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena pergaulan, karena memilih teman. Maka orang tua yang baik, ayah yang baik adalah pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang selalu dekat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang hak. Yang ketiga, tidak memuliakan atau menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad ada yang bergelar Sayyid, Syarif, Habib. Kalau di Aceh dulu, untuk perempuan kadang dipanggil dengan Cut Aja. Ada Wan dan sebagainya. Bagaimana Iskandar Muda misalnya, salah satu dari 40 lebih kesultanan di Aceh. Jaya pemerintahannya, karena beliau sendiri selain daripada zuriat Nabi, juga sangat menghormati ulama, menghormati semua cucu-cucu Nabi yang saat ini masih ada di bumi ini. Yang terakhir, faktor hancurnya, bubarnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah, diskriminasi. Pada saat semua khalifah Bani Umayyah berkuasa, selain orang-orang Arab itu tak bisa menjadi pejabat, apalagi menjadi tampuk kekuasaan di kemiliteran. Tidak ada tentara pada zaman itu dari non-Arab. Betul-betul diskriminasi. Banyak pada saat itu orang Persia, orang Turki, tapi tidak digunakan di pemerintahan, terutama di pemerintahan elit. Kalau bahasa kita, menteri, panglima TNI, sampai ke bawahnya. Ini, siapapun kita diskriminasi, contoh kecil misalnya dalam rumah tangga, kita diskriminasi dengan anak kita, kita punya anak lima misalnya. Satu saja anak kita tidak adil, pasti dia akan memberontak. Dan dia kalau memberontak, dia biasanya anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya, karena dianggap orang tuanya tidak adil, dia akan membuka rahasia orang tuanya. Dan saya pernah menemukan hal ini. Dia ceritakan kepada saya bagaimana tingkah orang tuanya misalnya. Maka hati-hati, kalau kita mau menjadi pemimpin lebih besar, kepala desa dan seterusnya, lihat dulu praktek kita di dalam rumah tangga kita, apakah sudah adil terhadap anak-anak kita. Maka apabila ada anak kita resistensi, anak kita sering protes kepada kita, maka ada masalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, empat faktor inilah yang kemudian menjadikan Daulah Bani Umayyah babak belur, bubar. Yang anehnya, yang pernah kita sampaikan, 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun, ketika Bani Abbasiyah yang dipimpin khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah, sampai-sampai semua makam 14 khalifah ini dibongkar kecuali satu. Yang terakhir karena meninggal awal, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seluruhnya dibongkar. Dari sekian banyak jenazah khalifah Muawiyah, hanya satu yang masih utuh, Hisham bin Abdul Malik, kecuali hidungnya saja yang sudah rusak. Hanya satu makam yang tidak dibongkar, yaitu makam Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz lebih dikenal sebagai pemimpin yang adil, karena beliau sendiri berasal daripada ulama. Beliau adalah ulama yang dibaiat sebagai pemimpin. Ini menunjukkan apa? Apabila ulama memimpin sebuah negara, insyaAllah negara ini akan baik. Coba lihat, ada Sulaiman yang sedikit juga paham agama, tetapi dari 14 khalifah Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz berasal dari kalangan ulama yang betul-betul mendalami agama. Beliau juga hafiz Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, kemudian diangkat sebagai khalifah. Kenapa tidak dibongkar? Allah yang mengetuk hati para pembesar-pembesar, para pemimpin Abbasiyah. Karena kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil. Bahkan 14 negara, sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia, sampai ke Khurasan Turki, sampai ke Turki, sampai ke Persia, India, Bangladesh, kekuasaannya tidak ditemukan masyarakat pada saat itu yang miskin, artinya yang mustahil zakat. Sampai begitu, maka Allah jaga. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, siapa pengganti atau khalifah pertama daripada Abbasiyah? Yaitu Abdullah As-Saffah. Beliau ini masih ada hubungan juga dengan Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada hubungan erat dengan kakek atau kakek daripada Rasulullah SAW, karena Abbas daripada kakeknya Khalifah Abbasiyah yang pertama itu adalah adik kandung daripada ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi masih hubungan persaudaraan. Meskipun demikian, ini juga di mana-mana terjadi. Mereka juga tidak senang dengan ini, aneh. Ada pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad, ya memang secara genologi mereka tidak boleh dinisbahkan kepada zuriat Nabi, karena zuriat Nabi itu berasal dari keturunan Ali, Fatimah, Husain dan seterusnya. Tetapi pada masa Muawiyah, keturunan Nabi banyak yang dibasmi, dibunuh. Ternyata pada masa Abbasiyah ini juga mengalami hal yang sama, sehingga Abu Hanifah yang saat itu masih hidup tidak mendukung pemerintahan Abdullah As-Saffah ini, tidak mendukung pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang pertama ini, sehingga beliau pada masa adiknya nanti, adik Khalifah Abdullah ini, diracun beliau, sudah dipenjara dan dicambuk, disiksa di dalam penjara. Jadi beta fikir, ulamanya ketika ulama dipenjara, ketika ulama dizalimi oleh negara, apakah ulama yang salah? Jadi zaman dahulu memang ulama lurus itu memang lalu menjadi lawan pemerintah. Bahkan pada masa ini ada satu ulama namanya Ibnu Abi Layla dan Shibrimah. ini dua ulama terkenal, bahkan Ibnu Abi Layla pernah 33 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman era, pada era Khalifah Muawiyah. Selalu memfitnah Abu Hanifah, selalu menghina Abu Hanifah, karena Ibnu Abi Layla ini dan Shibrimah ini adalah ulama yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Maka jangan heran ketika ada ulama zaman sekarang yang berbeda, yang dari awal kan tanyaan ulama yang mau memihak pemerintah, semua statementnya, fatwanya memihak pemerintah. Tapi Abu Hanifah siapa bilang sesat? Tapi beliau adalah ulama yang lurus, ulama yang kul hatta walau kana murad. Abdullah bin Safa ini, Khalifah Abbasiyah yang pertama, itu lahir pada tahun 104 Hijriah atau tahun 722 Masehi di Yordania. Beliau lahir pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Muawiyah. Diangkat sebagai khalifah pada 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 di usia 28 tahun di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Dan pada saat diangkat, dibaiat sebagai khalifah, yang pertama dulu pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian dipindah ke Kufah, ke Irak. Abdullah bin Safah, Abdullah As-Safah ini berkuasa tidak lama 4 tahun setengah dan meninggal akibat penyakit cacar yang begitu berat beliau derita. Jadi beda remehkan sih menyuna anak kitanya, saudara kitanya yang penyakit cacar. Banyak orang yang meninggal, khalifah, presiden meninggal penyakit cacar. Padahal fasilitasnya luar biasa, dokter spesialisnya kiri kanan. Ya hati-hati juga, sering anak kita penyakit cacar, itu jangan diremehkan. Walaupun khalifah ini berkuasa 4 tahun setengah, walaupun khalifah ini tidak didukung oleh ulama-ulama lurus, tapi beliau juga bisa menjadi khatib Jumat dan menjadi imam salat. Jadi itu di negara kita juga ada pemimpin kita yang bisa salat, bisa jadi khatib Jumat, tetapi dia tidak sepenuh hati melaksanakan syariat Allah. Jadi baik tak fikir nak dirau pemimpin Umar jago dah khutbah Jumat, Umar jago dah bacaannya luar biasa. Bukan itu yang dilihat. Tetapi dia walaupun bisa imam salat, bisa jadi khatib Jumat, ulama-ulama yang lurus dan mengkritiknya, termasuk Abu Hanifah ini masih hidup di zaman ini. Macam cara dibujuk Abu Hanifah, pangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, sebagai ketua Mahkamah Agung, dikirim hadiah ke rumahnya, semua beliau tolak. Tang, jam lupa, jam menino, tang susah. Kelebihan lain Khalifah Abdullah As-Safah ini adalah dermawan, anak kreatif, tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun apabila beliau berjanji. Beliau bawanya santai, tenang. Jadi hati-hati juga, kadang air tenang menghanyutkan. Jangan kita pikir orang yang santai itu, yang tenang itu yang hana bahaya. Justru kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang banyak ya tidak banyak bicara, orang yang santai itu justru kadang yang lebih berbahaya. Nah, beda fikir urang anak lebih bergahaba, santai tenang kan, anak kejam. As-Safah, kenapa dipanggil Abdullah As-Safah? As-Safah ini diartikan oleh sejarawan
1: adalah orang yang suka mengalir darah. Jadi enggak ada cerita siapa saja orang yang menentang beliau, bahkan keluarga-keluarga yang masih hidup dari Bani Muawiyah, tidak satu pun ditinggalkan, dihabisi semua. Yang sudah meninggal saja makamnya dibongkar, kecuali satu orang yang ditinggalkan, itu pun lari ke Spanyol, ke Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu karena lari, sempat lari, nggak dikejar lagi, karena di Andalusia banyak pengikut Abdurrahman Ad-Dakhil ini, di Cordova. Pada masa Khalifah Abbasiyah ini, Khalifah pertama ini Abdullah As-Safa, itu lebih mengutamakan orang-orang Turki di pemerintahan. Jadi orang-orang Arab ini disingkirkan, padahal beliau sendiri orang Arab. Kemudian orang-orang Persia, orang-orang Iran beliau utamakan. Walaupun Abu Hanifah sendiri orang Iran, kan orang Arab Abu Hanifah, orang Iran, orang Persia. Hampir 70% ulama-ulama besar kita itu orang Persia, orang Iran, bukan orang Arab. Kecuali Imam Malik yang orang Arab asli. Kemudian apa kebijakan-kebijakan selama 4 tahun setengah Khalifah Abdullah As-Saffa ini? Apa kebijakan-kebijakannya? Yang pertama, menghilangkan diskriminasi semua suku-suku yang ada di, terutama di kawasan pusat pemerintahan di Kufah, beliau libatkan di dalam pemerintahan. Diangkat sebagai menteri, sebagai panglima militer. Kemudian ini menarik, semua gubernur wilayah pada saat itu beliau ganti yang sujang. Jadi tidak ada tempat gubernur yang gusuan. Jadi semua gubernur-gubernur pada masa Khalifah Abdullah As-Saffa ini adalah dicari orang-orang yang berani, orang-orang yang siap memimpin perang. Syarat utama menjadi gubernur pada saat itu adalah as-sujang, pemberani. Kemudian luar biasa juga, membolehkan non-muslim untuk menjadi menteri, membolehkan non-muslim untuk menjadi masuk tentara. Zaman Muawiyah tidak ada satupun non-muslim itu menjadi tentara. Maka ketika ada negara Islam atau pemimpin Islam di seluruh dunia ini, membolehkan non-muslim sebagai masuk dalam akademi militer atau sebagai militer, itu salah satu mungkin karena melihat praktek daripada Khalifah Abdullah As-Saffa. Dan pada masa ini awal mula ada Perdana Menteri. Sebelumnya tidak ada lembaga Perdana Menteri. Misalnya pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau angkat, selain One Team Press, juga merangkap semacam Perdana Menteri tidak langsung. Tetapi pada masa Khalifah Abbasiyah Abdullah As-Saffa ini, ada secara khusus ada Perdana Menteri atau Wazir. Maka coba kita perhatikan, semua menteri di Kesultanan Aceh dahulu itu disebut Wazir. Wazir. Ini menarik, barangkali ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Khalifah Abbasiyah dengan yang diadopsi oleh pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Yaitu wazir pertama atau perdana menteri pertama dalam Islam pada masa khalifah ini adalah Abu Salamah Al-Khalal, atau lebih dikenal dengan Hafas bin Sulaiman. Ini orang Irak, orang Kufah, menjadi Perdana Menteri pertama pada masa pemerintahan Abdullah As-Saffa. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi catatan penting peralihan kekuasaan daripada Muawiyah ke Abbasiyah. Ada balik juga ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu yang seharusnya para ulama termasuk Abu Hanifah menginginkan pemerintahan itu tidak dipilih, tidak ditunjuk dari putra mahkota, tapi dipilih musyawarah oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang paham siasat. Ini tidak dilakukan, maka Abu Hanifah tidak pernah mendukung khalifah-khalifah ini. Awalnya beliau mendukung, ternyata setelah melihat tingkah laku daripada Khalifah Abdullah ini, sampai membongkar kuburan orang-orang meninggal, sampai menciptakan ulama tandingan, ni ulama Abu Khalifah, Abu Hanifah Abu Hanjir, di ulama yang Ibnu Abi Layla dan Syibrah Munoja. Jadi selalu ada pertentangan. Diciptakan seperti sekarang misalnya, mayoritas ulama-ulama lurus mengatakan bahwa Pahlawi itu ada, kerana Nabi itu masih ada. Tapi ada ulama satu dua, ulama kere, yang hana kebega, yang dari awal ada kena tanya, yakin lagi. Yang kedua, menjadi introspeksi bagi kita bahwa kekuasaan itu tidak bertahan lama. Masa Khalifah Abbas Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Muawiyah dengan Abdul Malik. Lain hanya ada 6 bulan, ada 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz saja yang terkenal ulama yang wara, khalifah yang lurus, hanya 4 tahun lebih kurang. Ada pun 2 tahun setengah. Jadi Bek Rehman, Bek Sau, sekuat apapun kepemimpinan kita, kekuasaan kita, pasti akan rontok, pasti akan sirna. Oleh karena itu, ketika amanah ini diberikan oleh Allah, jaga 4 perkara tadi yang pada awal kita sebutkan, insya Allah kita akan dikenang oleh umat dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia dijaga, tetapi sampai akhirat dijaga. Dijaga di dunia diantaranya kuburan kita tidak diganggu. Coba kita lihat misalnya, ulama-ulama banyak masih tinggal kuburannya, pemimpin-pemimpin yang baik itu tinggal, banyak masih tinggal kuburannya. Di Aceh misalnya, banyak sekali sekarang ada satu organisasi Mapesa namanya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yang melestarikan, membersihkan kuburan-kuburan orang-orang terdahulu. Ini barangkali adalah kuburan orang-orang baik masa lalu yang berserakan di banyak tempat di Bandar Aceh, Aceh Besar, terutama yang paling banyak. Kita berharap ada kepedulian pemerintah, semua makam-makam, baik makam-makam para sultan, makam wazir, para menteri, makam para ulama, makam para habaib, itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalnya di samping apa ini, Bakso Hendra Hendi, itu ada makam beliau, seorang ulama sekaligus seorang Sultan Aceh, Syarif Abdul Hashim Badrul Munir Jamalulail. Dia biasa kalau Syarif Said Habib, kuburannya tidak dibuat apa namanya, renek-renek, tidak ada relief. Jadi banyak sekali makam-makam itu, semoga pemerintah peduli menjaga makam-makam itu menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa. Yang ketanya hana tahan gai urung kali meninggai, kita meninggai itu hana sosial gai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Hai, selamat pagi teman Pradua semuanya. Apa kabar kamu di pagi ini teman Pradua? Pagi yang cukup dingin ya. Kalau dibilang cerah aku belum tahu, belum bisa memastikan. Iya, selamat gedebak gedebuk pagi-pagi ini teman Pradua. Karena setiap pagi itu pasti gedebak gedebuk. Tapi gak apa-apa teman Pradua, banyak harapan dan impian yang akan kamu selesaikan ke depannya ya. Pokoknya semangat di pagi ini teman Pradua, walaupun rada-rada dingin mau mandi ya kan, tapi harus mandi biar segar, oke? Jangan lupa bahagia untuk hari ini, oke?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Selamat pagi teman Pro 2. Talk about it enough to make it real. Pagi ini Selasa 4 Agustus 2026 dengan aku Salsa menemani kamu. Semangat-semangat yuk semuanya. Tentunya pagi ini ya teman Pro 2 dengan playlist spesial yang sudah aku susun untuk kamu. Kita akan mengawali hari ini tentunya dengan positive vibes ya. Oke, teman Pro 2 langsung aja di next playlist ada Music Travel Love featuring Bugoy Relon, Nothing's Gonna Change My Love For You.